0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ding.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Renting.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

mau ganti pacar boleh lah ya, asal jangan ganti frekuensi aja, tetap salurannya di 98 Maya FM Bandung, oke? Hanupis, satu ruhun pisan Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena bareng sama Santika. Hai, selamat pagi yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Boleh aku ngedehem dulu? Aduh, kenapa? Suaranya agak beda, Cina Santika. Jadi Santika Rebecca mungkin. Ya, beginilah ya kalau punya tubuh alergi tir

juga buat Teh Nani Memori, buat Mama Angga, Teh Eti Cimahi, Bu Eti Kulalet, buat Teh Oom juga, Po Oneng, buat Umi Lila juga, Nenek Putri, buat Teh Imas juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Naon ieu teh cenah laguna teh hoyong tiris setiap dan akhir. Jadwal pisannya di pilarian teh ieuna kualitasna teu sae, kumaha atuh kewenya? Mohon ngantosan di ulang ya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Kosasi di Bocit Bojong Citepus. Ada Pak Debokir Mi Ayam 28 Lembang selalu stay katanya Santika. Terima kasih banyak ya. Ketemuan Santika sama Bunda Lilis di Padalarang nih. Halo, selamat pagi Bunda Lilis ya. Di kawasan Ciburial Sumber katanya selalu hadir buat Santika. Selamat bertugas, terima kasih banyak. Salam cinta juga buat Agus Oce, Pak Kosasi, Teh Nado ya, buat Teh Nais juga, Imas Jua, buat Mama Shanda, Mama Dini juga, Mama Dina, Pak Debokir ya. Buat Jajang Jalak juga, Handy Target, Wagon, dan semua Sobat Maya aja. Buat alumni Baraya Smooth One, Bandung. Semoga sehat selalu ya, spesialnya buat keluarga Besan yang ada di Gunhal. Dan juga mantu, juga cucu tersayang. Semoga sehat selalu katanya. Oke, terima kasih banyak Bunda Lilis yang ada di kawasan Padalarang ya. Kuma Padalarang tiris deh itu. Selamat pagi Santika buat siapa nih Teh? Bentar. Oke. Ada Mama Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan bareng sama OPP-nya, terus juga buat Sobat Maya semua ya. Buat spesialnya mah buat Santika aja, sehat selalu, banyak rezekinya dan tambah sukses. Amin ya robbal alamin.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Kunci, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Streaming Maya FM
5: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Wilujeng Sumping ya, tapi Wilujeng Sumpingnya Santika bukan buat pacar lima langkah ya. Karena aku gak punya pacar ya. Tapi Wilujeng Sumpingnya buat para pemain yang bakal direkrut sama si Pangeran Biru nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung ya. Ya, ini Persib Bandung bergerak agresif dalam melakukan perombakan skuad demi menyongsong musim kompetisi 2026-2027 yang diprediksi bakal jauh lebih padat nih Sobat Maya. Ya, evaluasi total dilakukan manajemen bersama jajaran kepelatihan baru ya pasca gelombang kepindahan massal pilar musim lalu nih. Hingga Juli 2026 tercatat sudah ada 10 pemain yang resmi berpisah dengan status hatur nuhun ya. Termasuk juga ex bintang PSG Laivin Kurzawa dan penyerang mahal Andrew Young. Di kursi kepelatihan Boyan Hodak dan Miro Patrick juga resmi menyudahi kebersamaan mereka. Ya, sebagai gantinya Igor Tolic naik pangkat dari asisten pelatih menjadi pelatih utama nih Sobat Maya. Ya, dirinya akan dibantu Zlatko Runje yang bertugas sebagai asisten pelatih utama. Dan juga Carlo Reinholds yang ditunjuk sebagai asisten pelatih fisik ya. Keduanya ini didatangkan langsung dari Kroasia nih Sobat Maya untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pelatih Persib Igor Tolic mengungkap alasan timnya memboyong banyak pemain baru ya. Ya dirinya pikir katanya harus mempertahankannya di level ini ya dengan status kampion 2025-2026 nih ya. Ya itulah mengapa Pangeran Biru membutuhkan back-back yang bagus. Ya mereka juga bisa membantu membangun serangan atau build up nih Sobat Maya. Ya sejauh ini manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB sudah mengamankan tanda tangan 6 pemain baru berkelas ya. Untuk mengisi pos-pos yang kosong. 4 diantaranya adalah legion asing sedangkan 2 lainnya merupakan bintang diaspora berlabel Timnas Indonesia. Ya mungkin Sobat Maya Boboto Persib juga sudah tahu ya daftar resmi pemain baru untuk Persib Bandung yang kemarin statusnya Wilujeng Sumping ya. Ada Gabriel Mutombo di posisi bek tengah, kemudian Sandy Walls di posisi bek kanan, terus juga Ragnar Oratmangun di posisi penyerang sayap ya. Kemudian ada Luka Menalo di penyerang sayap juga nih Sobat Maya Boboto Persib. Ada Gakuto Notsuda di posisi gelandang tengah, kemudian ada Balsa Sekulic ya untuk posisi penyerang tengah nih Sobat Maya. Ya meskipun saat ini rumor di luar lapangan sempat dibayangi isu sanksi transfer ban FIFA ya. Ya pergerakan Persib di lantai transfer sama sekali tidak surut nih Sobat Maya. Ya berdasarkan data yang dihimpun itu ada 13 nama pemain lokal maupun internasional yang sekarang ini masuk ke dalam radar buruan utama tim pemandu bakat Maung Bandung ya. Ya nama yang dinilai paling santer dan dirumorkan tinggal menunggu waktu perkenalan resmi atau Wilujeng Sumping itu adalah penyerang sayap asal Argentina, ya Mariano Peralta. Selain Peralta, lini serang menjadi sektor yang paling banyak dibidik oleh manajemen nih Sobat Maya. Ya, berikut ini ada daftar lengkap 13 pemain yang masuk waiting list buruan Persib Bandung ya. Ya Mariano Peralta di sayap kiri, kemudian Taufik Rustam, terus juga ada Aiman Hussein ya. Ada Musa Sidibe, kemudian muncul nama Patrick Klimala ya. Ada Ajdin Mujagic. Mujagic yang nantinya akan diposisikan sebagai penyerang tengah ya. Ini daftar waiting list buruan Persib Bandung ya. Terus juga ada Lars Veldzwich ya. Terus juga ada Brandon Thomas. Ada Jibril Sidibe. Terus juga nama Oscar Rodriguez. Dan muncul juga nama Reiko Rodriguez ya. Kemudian ada Ivan Susak. Terus juga ada Ronald Koeman Jr. Ya, perombakan masif ini diharapkan mampu mendongkrak performa tim agar tetap kompetitif mempertahankan tahta juara domestik. Sekaligus berbicara banyak di kancah Asia. Oke, go Maung Bandung ya. Kita mas sebagai bobotoh ya, mendukung apapun setiap langkah yang akan diambil oleh manajemen maupun juga pelatih baru.
Lu penting mah Persib selalu juara ya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

Goyang dong, sampai mana? Sampai bawah. Aduh, bolehlah ya. Sok atuh. Weh, malah jerit-jerit. Ngariwangkeun si Ece mah aah. Kunaon atuh? Tunduh. Dikopian heula atuh ya. Selamat pagi. Sobat Maya, terima kasih banyak untuk selalu setia dengerin Joget Morena ya. Yang sudah berada di tempat aktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya. Yang masih di jalan, tetap konsentrasi bawa kendaraannya ya. Ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Oke, sudah masuk interval ketiga Joget Morena. Dan Santika nanti bakal masih warawiri di 0877-7080-9898. Supaya tetap runduhnya, kesantika dikocekin helak kopi ya nya. Cik kopi. Mau pakai cinta dong. Ya buat sobat Maya atuh. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
7: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
7: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: @98 Maya FM Bandung.

Wow, acara dangdut tanpa joget morena katanya sepi rasanya. Begitu. Terima kasih Sobat Maya, Hanupi Satur Nuhun Pisan atas kesetiaan Sobat Maya ya. Untuk selalu dengerin acara-acara di 98 Maya FM Bandung dan juga Joget Morena. Halo, selamat pagi buat siapa nih, Bungsu Cikaputihan. Langsung pantun Cina Santika sok atuh. Ke Ciamis ke Tegalega, Pak Mamat makan pepaya. Hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan, buat Mama Shanda juga Alam Bolem ya. Buat Teh Dian, Teh Ije Stefani juga Kang Dian Saci Cadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jala, Kang Amti Bara juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin juga pokoknya mah dikumkeun sadayana weh cenanya. Ieu soalnya tos satu kelurahan disebatkeun. Nuhun pisan Bungsu Cikaputihan, selamat pagi Santika juga buat Febri Acu di Banjaran Sindang Panon. Orang galau mukanya merah, yang berpoligami terlihat gugup. Walaupun harus cuci darah, tetap semangat demi menyambung hidup. Semangat Febri Acu ya. Salam cintanya buat Sobat Maya, buat Neng Asih Orang Cipatuja, buat Teh Nia juga Orang Cinta Asih ya, buat Nurul Aisy, buat Anak 98, terus juga Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Esyakal juga Mansyur Parihin, buat Dian Syah juga ya, buat Aang Inu, buat Alam Bolem juga Jenal Aris, Imas Jua, buat Teh Nado, buat Umi Lila yang endut juga spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cimindi hadir Santika. Terima kasih banyak aja Mama Vita ayahnya hadir di Joget Morena. Nuhun pisan. Selamat pagi juga buat siapa ini Teh? Assalamualaikum cenah. Teh Santika tanpa filter juga udah cantik. Nuhun pisan Cynthia 20 ya. Dari mana ini Teh? Di Tasik atau di mana nih? Lagi streaming di Tasik atau di wilayah Bandung ya? Oke, yang pasti terima kasih banyak Cynthia 20 ya. Salam cintanya buat host Joget Morena, pembaca berita PRSSNI Oge. Artis Oge. Naon deh ya tuh. Ini diborong. Terima kasih banyak Cynthia 20 ya. Ada Muhammad Satria Eshakal ya. Salam cintanya buat komunitas silaturahmi penjaga tanah Bandung. Sedentik penjaga tanah abang di DG Ayah Pasar Baru. Terima kasih banyak buat Muhammad Satria Asia Call ya. Pantuna naon sih teh cina, pantuna bikin TikTok biar beken, siap pagi tok biar ngonten. Nyawe lah gitu kan. Nyaken lah. Terima kasih banyak nih ya. Oke, nuhun pisan. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Ya, nuhun pisan ya. Semoga Sobat Maya semua pada sehat katanya. Amin. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi ya. Semoga pada sehat, rezeki ngalir. Salam cinta juga buat Agus Oce Nani Memori ya, buat Kang Lukman Baros juga Imas Jua. Buat Abah Nanar Gunung Asepan dan juga buat rekan-rekan di Citra Lestari, semangat terus kerjanya ya. Mumpung ada orderan cenanya. Semoga lancar jaya pokoknya mah semuanya. Oke. Bunda Lilis di Padalarang apa ini teh? Bunda Lilis di Padalarang tadi udah dibacain sama Santika. Oh iya, ini Cena Tiris Oge Sami di Padalarang Oge ke Santika. Tapi da aya joget morena mah jadi hangat. Wah, asik katanya. Pokoknya mah beberes bari joget. Biar menghangatkan tubuh. Ah, Santika juga ya. Ini Teh Tiris pisan di dia. Ya, sampai jaket pun juga double tilu. Aslina bener. Sampai ada yang nanya, Teh Santika kenapa jadi gemoy cina sekarang mah?

Pas dibuka jaketnya sadayana ya. Eh angger we. Peot deui. Ibu Eti, terima kasih banyak Ibu Eti. Nuhun pisan Ibu Eti. Ibu Eti teh ya teh di mana Ibu Eti? Ibu Eti teh di Inhofteng atau di mana nih ya? Soalnya ada beberapa yang namanya Ibu Eti nih ya. Terima kasih banyak Ibu Eti, jempol-jempol nanya, nuhun pisan. Kenapa? Sama Santika aja. Ih, sama tuh kalau begitu. Santika juga maunya sama Sobat Maya aja. Ya cukuplah Sobat Maya aja ya. Sama kamu aja. Jangan sama tetangga. Apalagi sama radio tetangga. Oh, jangan sama Sobat Maya aja ya.

0: Maya FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
2: Maya FM.
7: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Facebook Maya FM
8: @98 Maya

pastinya joget morena. Maksa. Terima kasih Sobat Maya. Halo, selamat pagi nih. Wow, luar biasa nih WhatsApp-annya, semakin kesini semakin murudul ya. Aduh, ini adalah bukti kecintaan Sobat Maya sama Joget Morena dan juga 98 Maya FM Bandung. Kenapa? Cinta juga sama penyiarnya enggak? Enggak? Wah, enggak ragu-ragu maksudnya. Terima kasih. Ada siapa nih, langsung ke Mamah Nurwidara. Makasih banyak katanya Santika, udah dibacain dan udah diplay. Oke, terima kasih sami-sami ya buat Mamah Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya. Ada Kang Lukman Pasar Baros nih hadir Santika. Salam cintanya mau buat Kang Suryadi, terus juga buat Teh Imas Jual Ledeng ya, buat Teh Andin juga Teh Nado, Mang Nanar Gunung Asepan, buat Mas Lesu juga, Deden Cipteng, Andi Bara juga ya, buat Kang Wagon, buat Kang Ari Prabon juga, Kang Mansyur, Umi Lila juga, Jajang Jalak Abo Metal, buat Ahmad Irwan juga ya, Ahmad Irwan Garut. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Deh ah.

Nuhun pisan Kang Lukman di kawasan Pasar Baros ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di Pasar Barosa, Pasar Baros. Ada Abah Nanar Gunung Asepan Santika. Salam cintanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Buat Kang Lambolem juga Kang Dadu Gondrong, buat Kang Sri Hartono juga Jajang Jalak ya, buat Kang Hendir Target, buat Kang Ayi Raja Wali juga Kang Agus Oce. Buat Kang Wawan Manoko juga Kang Sandi, Kang Pepi Perakangan Sadayana pokok namanya. Buat Kang Pepi Wirawan, Kang Cahya Wiguna, oge Kang Mansyur pokok nama Sadayana. Spesialnya buat istri, anak dan cucu tersayang aja. Nuhun pisan buat Mang Nanar di Gunung Asepan. Terima kasih banyak. Selamat pagi Santika buat naon ieu teh cenahnya. Kang Rahmat Cijambe, pilih anu mana, Nuril atau nganggo filter? Pokoknya mah cenah naon ieu teh penyiar anu cantik ya Santikanya, Kang Rahmat Cijambe hadir.

Okay, kela ianya hese dibuka na itu. Kang Rama Cijambe, salam cintanya buat yang ada di Cibungur dan Cipei aja, sehat-sehat selalu. Buat sahabat-sahabat yang ada di Bandung, Gusma Eri, Kokolim juga, Anur Aziz ya. Buat Randy Wawan Taslipin juga, buat Mas Turur. Spesialnya buat Enci Santika aja, wes keluarga, channel sehat-sehat selalu, amin. Daun pisan Kang Rahmat di kawasan Cijambe. Ada Raihan Rahmadian, morningnya Maya, ya joget morena, terima kasih banyak. Daun pisan Raihan Rahmadian ya. Selamat pagi Santika buat Kang Agus Oce nih ya. Sekedar informasi katanya Teh Santika dan semua Sobat Maya bahwa Agus Oce telat nagog karena baru gugah. Moal panjang teuing ah, informasina sin pada nekec. Pak Kosasi Febri Acu, terima kasih penyiarku. Sami-sami Kang Agus Oce aya pantun ya Teh Santikanya kanggo Kang Agus Oce. Pantunna kieu ya nya. Ngala udang nu beunang toke, karek udang geus pada neke.

0: FM. Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Di.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya Dola ya. Sebenarnya lagu Dola ini asalnya dari daerah Ternate, Maluku Utara sana ya. Selamat pagi Sobat Maya yang berasal dari Ternate atau Maluku Utara ya, yang lagi sekolah ataupun juga kerja di Bandung. Terima kasih sudah mendengarkan 98 Maya FM Bandung ya. Dola, Dola ini artinya tuh rintangan atau halangan ya dalam satu hubungan ya. Ini lagu ini bercerita tentang perasaan kecewa seseorang yang cintanya itu ditolak karena kekasihnya milih orang lain. Oh, aku naon atuh ya. Waduh. Baik tenanan lah ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ulah. Jangan ya. Cinta ditolak, cuan bertindak. Kudu lebih sukses lamun ditolak cinta ya. Tunjukin ya kalau kita tuh bisa tanpa dia, cie. Sampai sukses tah. Sampai kan kebeng hartanya. Sugan mah bisa sampai mere 200 juta per bulan. Ajago lah ya, pasti ngudag-ngudag deui ya. Pasti kamu yang giliran dikejar sama dia. Gila ya, cinta ditolak, sukses bertindak ya. Oke, selamat pagi Kakang Henry nih, nuhun pisan cakep cenah Santika. Nuhun Kakang Henry ya, selamat pagi Santika juga buat ibu-ibu Persit di komplek Kopassus Batu Jajar nih. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi bertugas. Hey, terima kasih banyak ya buat ibu-ibu Persit yang ada di komplek Kopassus Batu Jajar. Selamat hormat juga buat bapak-bapak seragam loreng baret merah yang ada di komplek Kopassus Batu Jajar ya. Selamat pagi Santika juga buat ibu-ibu Persit di mana ini, di asrama Dodik Secata Pangalengan ya. Dan juga bapak-bapak seragam baret, seragam loreng baret hijau kalau di sana ya. Oke. Okay. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Kamis Manis, Kamis Optimis 9 Juli 2026. Nuhun pisan yang sudah gabung. Terima kasih yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official. Ingat, yang ada officialnya ya. Oke. Okay. Yaudah deh, Santika pamit. Salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.
1: Joget Morena. Der. Ah.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no party.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.

0: MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuka Rinting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Buka Rente.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa

0: cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.

Sobat Mayang, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98, Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Masih tetap di Dangdut Asik ditemenin sama Meli Jamil ya. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3-nya Meli Jamil bakal play lagu-lagu Dangdut Asik nemenin Sobat Maya yang lagi aktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi jualan, yang lagi ngerjain deadline kerjaan yang harus segera diselesaikan, ataupun Sobat Maya yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya. Request salam-salam Meli Jamil langsung buka aja di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Yang mohon air nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya di 0225413928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung di streaming di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net. Jangan kemana-mana, barengan sama Meli Jamil di Dangdut Asik, asik yang musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, dah.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Yang hari ini lagi rindu seseorang, yang hari ini lagi kangen sama orang-orang yang kita cinta, yang lagi terhalang sama jarak dan waktu ya. Pokoknya doain aja, semoga mungkin nih para tulang punggung keluarga yang memang mencari nafkahnya jauh ya, berbeda kota, berbeda pulau ya, semoga selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya. Yang lagi rindu dengan berbeda jarak ruang dan waktu juga ya, semoga meskipun tidak pernah ada obatnya ya Sobat Maya, tapi ya semoga doa yang kita sampaikan bisa sedikit meringankan rasa rindu yang kita rasakan, meskipun kita udah gak bisa ketemu lagi sama orang yang kita rindukan itu ya. Dan tentunya kangenannya sama Meli Jamil aja yuk di Dangdut Asik ya, di edisi hari Kamis 9 Juli 2026 ya. Dibuka pakai yang rindu-rindu. Ada siapa lagi yang rindu sama Dangdut Asik, boleh atau langsung kirim WhatsApp ya. Request salam-salamnya juga Meli Jamil udah buka di 0877-7080-9898. Menemani aktivitas istirahat Sobat Maya, cari yang segar-segar dulu boleh. Mau makan siang atau mau menikmati sebatang kehidupannya juga mangga ya. Tapi jangan lupa, kalau misalnya Sobat Maya menikmati sebatang kehidupannya, harus yang legal ya. Dan tentunya juga Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir. Hai di streamingnya Maya FM di www.98mayafm.com. Apa kabar? Sok atuh ikutan request ya yang lagi pada dengerin streaming ya. Yang lagi mantengin lewat radio PRSSNIJabar.net juga Meli Jamil tunggu requestan salam-salamnya ya. Sekarang kita ketemuan dulu sama Sobat Maya yang sudah hadir. Selamat siang buat siapa coba yang udah masuk. Hai Kang Kineo Kircon, apa kabar Kang Kineo? Kang Kineo foto profilnya produk bawa-bawa brand ambassador merenya. Brand ambassador produk kopi meren Kang Kineo nya. Neng Meli selamat siang, meni udah sono pisan. Makasih lah ya. Pengen request lagunya Campedak Buah Nangka, Campedak Buah Berbuah Nangka. Nanti Meli Jamil cari ya. Mau kirim salamnya buat Uung Asgar, Aki Kanha, Diansa, Ici Gadung, Koswara, Umi Lami, Nado, Nani Memori. Langsung aja spesial buat Teh Meli Jam, penyiar favorit aku yang bikin greget. Favorit apa naon sih? Apa sih cairan yang pembersih buat kolam renang teh? Kaporit. Mau diplesetin ngadon poho tak gitu teh ya. Loba ting pikiran. tapi jangan salah loh ya, kita punya kelebihan loh ya. Orang-orang yang kebanyakan pikiran tuh orang-orang yang jarang kesurupan. Kunaon cik sababna? Kan anu kitu mah geuningnya jadi suka memasuki suka merasuki orang-orang yang lagi pikirannya lagi kosong. Ay kita mah boro-boro pikiran kosong. Ayo we tuluy mikir cenah ieu beas kumaha, listrik kumaha, listrik segala rupana jamatakan dijauhin dari hal-hal yang seperti itu ya. Aya plusna oh gila mun dipikirnya. Ngabobongah we tamanya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Wagon 98 lagi stay tune di Dangdut Asik yang pengen lagunya Bola dari Una Sutra ya. Mau kirim salam buat Amti Bara, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Memori, buat Meli Jam Chan aja spesialnya. Thank you. Bungsu Cikaputian, how are you? Asik, how are you? Oh, Kamis Inggris ai natenya. Aku mah apa beulit. Bungsu Cikaputian pengen lagunya Lesti Tirani, boleh. Mau kirim salam buat Teh Meli duluan, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Iji Stefani, Kang Dianza Cicadas ya. Terus juga Mama Dini, Mama Dina di Lembang. Juga ada siapa lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada Mang Nanar Gunung Asepante ya, Jajang Jalak, Amti Bara. Terus juga Teh Tatin

Misinya PI Jaksel, oi lagi manco juga atur nun sayangnya. Ada lagi yang udah gabung bahas sama Meli Jamil, sabar nanti Meli Jamil sapa ya yang udah dibaca WhatsAppnya, salam-salamnya juga, requestannya langsung Meli Jamil siap play ya. Pokoknya buat Sobat Maya yang sekarang lagi gegana gelisah galau merana ya, daripada nunggu kabar si dia yang tak kunjung datang, apalagi menunggu dia peka, udah WhatsApp ke Meli Jamil kamu mau apa lagunya, mau yang dangdutnya happy, mau dangdutnya yang slow, mau dangdutnya yang sedih-sedih, cus ke Meli Jamil di play ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Oke, okay? Berani beda, berani gaya, derah.

0: スリーラバーマイナー FM。
1: Saatnya Bebek Mayasima Nupar Ding。
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa rentik.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu, apa lagi mas?
6: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
6: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
5: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-5422-740 atau 5413-329.
5: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.

0: Sudah simak, lupa berhenti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
5: 88 Maya FM, Bandung.
3: Maya FM.

Waktunya berkicau lagi bersama Sobat Maya di Dangdut Asik, tentunya bersama Meli Jamil, masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang. Hai. Yang baru saja bergabung bersama siaran Dangdut Asik dan tentunya juga yang masih mantengin lewat streamingnya di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net ya. Kita ketemu lagi sama Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Teh Meli makan siang pakai apa hari ini? Mah kayaknya mah pakai ayam geprek aja deh ya. Yang simple, pedas, enak, tapi ya mayan lah. Minumnya apa? Minumnya mah air putih aja, pakai es batu juga enak ya. Atau mungkin Sobat Maya ada pilihan menu lain di siang harinya, makan siang pakai apa? Tapi kalau misalnya di jam kerja mah ya kagok ya Sobat Maya. Kalau misalnya pengen cari tiba-tiba, aku mah asa pengen sate meureun neangan age, keburu habis jam istirahatnya berakhir ya kan. Apalagi waktu sudah menunjukkan pukul 12.53, artinya sebentar lagi Sobat Maya kembali lagi bekerja, jam istirahat sudah berakhir ya. Terus juga Sobat Maya yang sekarang lagi bawa kendaraan yang dirasa sudah dan undutan, hey, melipir dulu besti ya. Kalau jam-jam segini mah jam-jam rawan ngantuk karena memang panas lagi ada di atas pisan panon poe lagi benih yang tinggi-tingginya banget ya. Jadi kerasa kena mata ya kalau ibu-ibu mah jam segini kayak pada mau siap-siap angkat jemuran ya. Kalau angkat jemuran biasanya jam berapa sih? Ada jam 2 dan jam 3 aja. Kalau kata orang zaman dulu mah gerah diangkat popoyan bisi kusirem aja. Zaman kapan itu? Oh ya tamah lamun di kayak aku di kampung merenya kan. Ada banyak pepohonan gitu. Jadi we ku bisi kusirem gitu ya. Ai anu di teras atau di rooftop mah enggak merenya. Neng Meli, cina meni jika nini abi, cina no sok ngingetan, cina eta popoyan gerah diangkat, bisiku sirem. Kesini nini kita Meli Jamil teh. Ah, ayah wae. Lanjut lagi Meli Jamil pengen ketemuan ya sama ada Mama Nur Widara. Ya Mama Widara hadir di Dangdut Asik teh Meli. Mau kirim salam langsung aja buat teh Meli bareng OPP-nya. Buat Sobat Maya semua request lagunya selalu ada. Selalu rindu ya. Dari Evita Mala judulnya dari Evita Mala selalu rindu sayang bukan ada rindu ya. Mau kirim salam spesial buat Emel Jam aja, sehat selalu, banyak duitnya, amin, tambah sukses, amin. Ya Allah, diijabah, ya Allah, ijabah, ya Allah. Tenani memori di Cicaheum juga yang pengen badai biru, salamnya untuk Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua, terus juga Umi Lila, Wagon, Kinau Kirchon, Amtibara, Arif Godabaya, Kang Ai, Badadang, Pak Kosasi, spesialnya buat Ajajang Jalak aja. Hanupi, Satur Nuhun Pisan. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil. Oke, nanti tahan dulu. Tapi Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu ya. Di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Nah, di jam 1 ini ada informasi Jabar Now. Ini informasi seputar Jawa Barat ya. Hadir bersama 98 Maya FM. Dan tentunya Meli Jamil nanti bakal menyapa lagi Sobat Maya yang mau on air interval kedua setelah Jabar Now. Meli Jamil angkat ya di 022-5441-3928. Sok dicatat nomornya 022. Masukkan dulu kode area 5441-3928. WhatsApp masih panjang kebersamaan kita ya. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan ke permasalahan, yaitu tentang PPKS.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
5: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
6: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
7: 29 juta.
6: Berapa?
7: 29
6: juta.
5: Hingga kini, kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
4: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
8: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
9: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
8: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
4: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
10: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
11: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
10: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
12: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resum yang sudah kita lakukan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
15: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
2: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
16: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
2: Awal bulan 6.
16: Jadi sempat harga 15?
2: Iya, sempat.
15: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
4: pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
17: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
18: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta. Mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Transportasi
1: Maya Radio
2: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now di edisi hari ini. Dan tentunya balik lagi sama Meli Jamil di interval kedua. Ada yang mau on air? Siap-siap ya, nanti Meli Jamil angkat, oke? Di 022-5441-3928. Selamat siang untuk sobat yang baru saja bergabung. Selamat mendengarkan siaran 98 FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Lagu mantap, lagu mantap, lagu mantap, lagu paling mantap.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. It's the
2: Cataracts. 98 by FM Bandung, berani beda, berani gaya.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selalu rindu dari Evita Mala. Pokoknya Melly Jamil selalu rindu Sobat Maya. Kalau misalnya nih, tiba-tiba yang biasanya setiap Melly Jamil siaran ada, terus tiba-tiba menghilang gitu ya, berapa minggu atau berapa hari gitu, itu teh pasti kepikiran kemana ya, apalagi sakit atau lagi gak ada kuota. Itu teh jangan salah, Melly Jamil juga suka mikirin ya, kenapa ini busy gitu kan. Jadi kalau misalnya Sobat Maya yang selalu stay tune gitu ya, so atuh sempet-sempetin WhatsApp, jadi Melly Jamil teh tahu. Jadi henteu hariwang, asik banget ya. Henteu naon, henteu hariwang. Melly Jamil lanjut lagi ya, mau angkat lain noner boleh. Buat Sobat Maya yang pengen noner, Melly Jamil angkat di 022-5441-3928 ya. Buat Sobat Maya yang pengen noner boleh di 022-5441-3928. Melly Jamil mengucapkan selamat siang buat Kang Adam Lingga Harasayati. Kumaha damang Kang Adam? Kang Adam lagi stay tune di 98 FM, atur nuhun ya. Mau kirim

Ya, makasih. Ada lagi juga Jajang Jalak yang pengen lagunya Hitam Bukan Putih. Selamat sih buat Mel Jam duluan aja, buat Kang Lukman Pasar Baros, buat Abo Metal, Febri Acu, Aki Kanha, Pak Adam, Zidan Batim, Akan Mansur ya. Ada Mang Nanar, Antibara, Diansa, Zainal Aris, buat para kaum hawanya aja lah di Kumin, buat para mama-mama aja ya. Spesial buat Teh Nani Memory, makasih, terima kasih juga ya. Lanjut lagi yang udah ketemuan sama Meli Jamil di WhatsApp-nya, ada siapa lagi coba ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen request lagunya Petualang dari Cucu Cahyati. Mau kirim salam buat Kang Roheng, Agus Oce, terus juga Pak Kang Adam ya, Pak Rahmat, Pak Maman Kosambi, Mama Angga, Bunda Lilis. Ada Teh Eti di Cimahi, Bu Eti di Kulale, Teh Imas Jua, Poneng, Teh Nani Memori, Teh Om, Nenek Putri, Mas Justiannya juga, buat Sobat Maya semua. Oke, Sobat Maya, nanti Meli Jamil angkat line on air ya, yang di WhatsApp belum disapa, sabar, jangan kemana-mana. Meli Jamil play dulu requestan yang udah masuk, oke? Stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 022540 4625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani
1: beda,
2: berani gaya,
1: derah. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ting.
0: Maya FM.

0: 98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Di 0225441398 manajemen langsung angkat line on airnya. Buat sobat yang pengen on air, boleh request salam-salam di line on air di 0225441398 ya. Meli Jamil tunggu di request salam-salamnya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa sobat Mel, selamat siang yang baru saja bergabung bersama siaran Dangdut Asik dan Meli Jamil di 98.5 Bandung ya. Kita angkat penelpon di hari ini, ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut Asik.
1: Asik yang musik dangdut Radio Maya bersama Meli Jamil besar doga.
0: Dera, Kang Mansur.
1: Bulan Temel.
0: Apa kabar?
1: Masih saya serak kekiri kita.
0: Ayo weh, serak-serak atuh udah periksa, udah kelamaan.
1: Iya, entah juga sanggup sendiri sih.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan Festival Asia Afrika 2026 sudah semakin detail. Bandara Husein Sastra Negara siap layani penerbangan domestik. Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan gubernur. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Persiapan kegiatan Festival Asia Afrika 2026 yang digelar akhir pekan ini sudah semakin detail, termasuk pengajuan wilayah Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia ke UNESCO juga kembali akan dibahas dalam simposium lanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk disampaikan ke Kementerian Kebudayaan pada September mendatang. Selanjutnya Kementerian Kebudayaan yang akan mendaftarkannya ke UNESCO. Menurut Farhan, rangkaian Festival Asia Afrika 2026 dimulai dengan penyambutan di Balai Kota Bandung pada Jumat malam hingga Minggu 12 Juli, yang diisi berbagai kegiatan mulai dari historical walk menuju ke Gedung Merdeka, juga pawai dan festival budaya.
3: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya, dari Homan kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu pawainya. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di Jalan Merdeka Pendek.
2: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
3: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
2: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
3: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu. Nah, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon, dan PJU, serta marka jalan. Kasih bocoran nih, yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang, Pekanbaru. 8 destinasi.
2: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah, apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
0: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten, kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat, sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan kesulitan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa. Kami terus intent mencari lahan-lahan. Kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40 masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait hal itu. Erwan mempersilakan masyarakat untuk berwacana, namun keputusannya nanti di tangan gubernur. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses meski sudah mendapat lampu hijau dari fraksi dan komisi di DPRD Jabar.
5: Serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur yang punya kebijakan, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya juga nanti. Ini kan masih proses, kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Nanti kita ikuti saja lah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa menanggapi tanggapannya melebihi kapasitas saya sebagai wakil.
2: Seorang pria berinisial R, 40 tahun, warga Antapani, Kota Bandung, ditemukan tewas di sekitar Jalan Surapati, Bandung. Korban tergeletak di atas trotoar dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku. Luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benda tumpul menjadi penyebab korban meninggal dunia. Dalam waktu sekitar 3 jam, polisi berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung.
6: Dapat informasi bahwa ada seseorang yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia atas nama inisial R, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai tukang parkir. Dari hasil olah TKP, kemudian kami langsung melakukan investigasi, penyelidikan dalam. Setelah itu kami tidak lebih dari 3 jam langsung menunjukkan yang diduga sebagai pelaku.
7: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam...
8: Ayo tadi on air di mana bisa nggak ada sinyal teleponnya?
9: Di rumah.
8: Aina
9: pindah. Tadi alo-alo tapi belum diangkat. Katanya alo-alo tapi gak diangkat. Pas diangkat alo mati.
8: Ada tadi. Udah aku halo-halo dari
9: iya,
8: tadi
9: kan, sebelum diangkat. Sebelum alo teh kan belum diangkat.
8: Oh iya atuh. Mau iya. Apa sayangku mau request atau dukung aja?
9: Dukung aja wela. Biarin yang lain request mah.
8: Oke.
9: Saya mah owner aja deh dengerin.
8: Cakep, yang penting mah tetap eksis, Em.
9: Iyalah, yang penting mah masuk ya, On Air, nggak usah request lagu.
8: Oke, langsung kirim salamnya aja buat siapa.
9: Cantik yang unyu-unyu, ngebelunya, nyobat terus ya. Selamat buka sampai tuntas, semoga sehat selalu penyembunnya banyak rezekinya.
8: Amin, buat siapa lagi?
9: Kang Adam, Kang Robin Kerkop, Umi Lila, Kang Mansur, Abah Dadang, Kang Lukman Pasar Baros, Teras, siapa lagi? Kang Abu Metal, Kang Pedri Acu, Eyang Indut, Nenek Putri sama Kang Yusnya. Ya Kang Yusnya.
8: Justian, benar. Terus?
9: Kang Sabalaga atau Kang Jajang. Kang Sadayana.
8: Engke mah dicatat gara dina ieu dina buku panerimbon. Oke.
9: Mama Sanda suka masuk ke ya? Mama Sanda main karti. Mama Sadayana Wela betenis juga.
8: Oke, atau makasih spesial buat siapa?
9: Buat yang cantik yang unyu-unyu ngabelunyu ada di Rusia.
8: Siapa tuh? Atur nun pilih radio.
9: Ya mantap lagu-lagunya berani beda berani gaya.
8: Atur nun. Ya sudah gabung sama Meli Jamil, ada Teh Nada Dolar ya. Ada sama, ada juga yang udah ketemuan sama Meli Jamil, ada Kang Abu Metal, cowok menolak kondusif ya di sektor 7 Sukamukti siang, Teh Meli Jamil. Pengen lagunya Cie Cie dari Nela Karisma, salam sapanya buat Alan Bolam, Mimas Jua, Lesu Uber, Jejang Jalak, Jejang Rusman, Agus Oce, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Keisha Tenis, Jeng Roro, Diansan, ada Dolar, Mama Sanda spesial buat diri koko aja yang lagi gogoleran di atas seng, Ameh Garing, siap atau ada siapa lagi di belakang Nado, coba ngajengkang ya. Siap didukung juga Mang Nono di Cipacing ya. Lagu Roma Iramanya yang keramat ya, mau kirim salam buat Mang Nono, ini mah ya spesial. Kirim salam Teh Meli, Tipayun, jana dari Mang Nono buat Teh Nado, Umi Lila, Cepi Sanria, Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Alan Bolam, buat Zeral Aris, Diansa, Kang Wagon, Asep Koboy. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya ya, Kang Jaka Sinangling ya, yang Roma Iramanya siap didukung. Salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja, yang lagi pada dengerin Maya FM. Buat Aedo, Mas Oim, Aat, Ajat, Yaya, Toleng, spesial, oh tadi ya udah ya, siap atuh. Pokoknya Sobat Maya jangan lupa ya, keramat yang paling keramat ya adalah seorang ibu. Pokoknya mah keramat. Jangan lupa apapun rencana yang Sobat Maya mau lakukan ya, minta doa restu orang tua, terutama ibu, oke?

0: 新聞業は何やねん。
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
1: Maya FM
3: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel.

0: People, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Cie-cie yang lagi kasmaran hari ini, cie-cie yang sekarang lagi senyum-senyum, cie-cie yang lagi nungguin kabar dari doi. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang masih ngomong cie-cie enggak ya? Mbak Jema suka penasaran ya. Karena bukan gaulnya sama anak-anak sekarang ya, karena udah jadi mama. Jadi kadang bahasa-bahasa gaul sekarang anak-anak sekarang kayaknya Mbak Jema udah lupa deh. Mari jemput angkat lain owner lagi ya di 0225441398 buat sobat yang pengen owner boleh ya. Mari jemput angkat lagi di 0225441398. Selamat siang buat Kang Ramat di Cijambe yang pengen lagunya Woyo Woyo ya. Mau kirim salamnya buat Teh Meli Jamil, supernya buat AR, Azril, Teh Liani yang ada di Majenang, Cipei, Jawa Tengah. Siap ya. Besti aku orang Baros ya. Ini ada assalamualaikum Teh Meli, Kang Lukman Pasar Baros ya. Hadir, salam absennya langsung aja. Buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jual Ledeng, Amtibara, Wagon, Kang Ari, Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajang Jalak, Nenek Putri, Kang Yusnya ya, Ahmad Irwan Garut, pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya, dar atur nuhum. Umi Lila, selamat siang, Kang Justian, Nenek Putri, Abah Dadang di TCI, Abah Dadang di Rancamanyar sama barengan sama Mamah Dinjah ya, yang lagi stay tune di 98 Maya FM. Sobat Maya, kalau misalnya di siang harinya panas-panas kayak gini, memang udah paling bener sih ya cari yang segar. Tapi kalau cuaca panas ya memang godaannya yang segar, es dan yang manis-manis. Tapi hati-hati Sobat Maya ya, jangan terlalu berlebihan, karena memang bawaannya tuh pengennya minum yang manis, yang es, yang seger-seger ya kan. Karena memang lagi rawan radang tenggorokan, terus batuk-batuk, terus ditambah gulanya juga kalau berlebih gak boleh ya. Tapi kalau Sobat Maya pengen, apalagi asupan air putihnya gak seimbang, ya udahlah terserah ya. Mel Jamil mah no comment aja deh.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. No comment ya Sobat Maya, ingat lagu dari Tuti Wibowo, no comment untuk sesuatu hal yang memang bukan dari kapasitas kita untuk mengomentari hidup seseorang ya. Jadi no comment aja sesuatu hal yang memang bukan jadi urusan kita ya. Terakhir Mel Jimil mau nyapa dulu, selamat siang buat Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran, hadir dari Sindang Panon. Aduh telat masuk teteh, baru pulang dari RS. Oh nganterin adek ya. Syafakallah ya, cepat sembuh buat adeknya Kang Febri Acu. Semoga perjalanan perawatan penyembuhannya segera selesai, dikasih sembuh total, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Kang Febri masih nyempetin mendengarkan Dangdut Asik pulang dari RS ya. Sok wilujeng istirahat ya. Ada si cantik Teh Ani di Cukang Haur, kemana aja Teh Ani? Ya pengen request lagunya Muara Kasih Bunda ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya, buat ngeriung di Bebakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur. Spesial buat si cantik, semangat kerjanya ya. Spesialnya makan kopenya Radio Gondegelise Teh Meli Jamil, hatur nuhun ya buat Sobat Maya semuanya juga ya. Amtibara apa kabarnya ya? Kok udah beberapa hari gak masuk? Meli Jamil asa mencari-cari gitu ya kan. Pokoknya semoga sehat ya Amtibara ya. Terus juga buat Sobat Maya semua dimanapun berada, terima kasih banyak. Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9898. Yang udah on air juga terima kasih banyak ya di 0225441 3928. Sobat Maya yang masih mantengin lewat streaming kita di 98mayfm.com barengan di jurnadi Radio PRSNI Jabar.net juga terima kasih. Jangan lupa Sobat Maya yang lagi anteng megang-megang HP, scroll TikTok, buka Instagram, main Facebook, follow yuk bersama media sosial Radio Maya di @98mayafmbandung. Sekali lagi di @98mayafmbandung ya. YouTube Radio Maya juga jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali setelah Dangdut Asik nanti. Jangan pindah frekuensi ya. Lanjut di JJS36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di JJS36 ya. Ketemu sama Meli insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama di jam 12. Siaran Meli Jamil di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yang lagi bawa kendaraan ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duit yang ngumpul ya. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Kedatangan si Mas, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Kedok Maya Simak Duparti. SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan

program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Dulu,
2: saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
0: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: 新聞業は毎日Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Maya FM
3: 98
5: Maya
3: FM

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BANPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Anda simak Dokter Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM @98 Maya

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Ya, seperti yang diminta sama Sobat Maya, hari ini adalah hari Kamis 9 Juli 2026 dan tepatnya yang dipinta sama Sobat Maya adalah titian kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Sobat Maya yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya, langsung menikmati titian kenangan hari ini, malam ini, bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya. Oke, seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request lagu-lagu nostalgia tahun 80-an ya, sampai 90-an lah ya. Oke, langsung aja lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: 98.9
1: Maya.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM. 98 Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Aduh, mohon maaf, ada batuk sedikit ya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja pulang ke rumah, pulang aktivitas, dan langsung kumpul lagi sama keluarga di rumah. Ya, menikmati makan malam dan sambil menikmati yang namanya titian kenangan ya. Yang masih di tempat kerja, yang ada di pasar-pasar, di warung-warung, di kios-kios, atau mungkin saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya, lagi stay tune di 98 Maya FM Bandung. Selamat malam semuanya yang ada di angkutan umum, di bis kota. Ya, sambil menikmati perjalanan, sambil menikmati aktivitas, yuk langsung aja request lewat WhatsApp ya di 087770809898 ya. Lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh karena cuaca ini panasnya luar biasa, tapi tiba-tiba suka ada datang hujan, kadang-kadang mendung ya. Jadi kalau misalnya sudah terasa tidak enak badan, cepat minum obat. Banyak minum air putih ya. Jaga kesehatan, penting ya namanya sehat, karena yang nama sehat itu wah mahal luar biasa ya. Oke, spesial lagi untuk Sobat Maya di titian kenangan, hatimu hatiku.

0: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Bebek Maya simak Dupar Ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: 98 Maya. Saatnya sedang Maya simak. Lupa penting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ciutat Nova, 91.
1: Valle FM.
2: Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengan

0: Smiley FM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentarenting
0: Maya FM.

Iya, 98 My FM Bandung, berani beda berani kaya. Ya, selamat malam semuanya ya buat sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan. Ya, Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Ya, kalau on air bareng Fitri tiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Oke. Okay. Yang ada di kios-kios, di warung-warung, rumah makan atau di mini-minimarket ya. Biasanya suka ini ada salah satu minimarket daerah Kopo Permai itu yang pas mau keluar arah ke Cibaduyut tuh katanya suka mendengarkan 98 MyFM Bandung, terutama acara Titian Kenangan ya. Selamat malam semuanya yang sedang berbelanja juga ya. Terus selamat malam untuk sobat Maya yang mungkin saat ini sedang sendirian, tidak punya teman tapi ditemani sama 98 MyFM Bandung. Dan jangan dulu kemana-mana ya, nanti kita hadir lagi di interval yang kedua. Terus nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 MyFM Bandung, berani beda berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 MyFM.

0: Iya sobat Mel, sekarang kita masuk di interval yang kedua di titian kenangan ya. Dan terima kasih ini untuk sobat Maya yang sudah mengirimkan request lewat WhatsApp di 087770809898. Telepon on air 5441392. Oke, selamat malam buat Takian Zulfan. Ya, terima kasih. Kemudian juga dari siapa nih? Ada Koswara yang ada di Padalarang. Salamnya buat sobat Maya semuanya saja. Dari Bapak Arif Gudabaya di Malamong Garut. Salam buat Nani Memori Akikanha Wawanci Wadio Tehnado Kineuk Kircon Kang Andi Bacip Uyagatsu. Pokoknya untuk sobat Maya semuanya. Dan siapa nih, ada Akikanha ya, yang ada Cibai alias Cibaduyut. Salam buat Teh Nado, Pak Dadang TCI, Pak Arif Kudabaya, Dedan Kasir, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Imah Cua, Tini Tongking, Ibu Teti Hinofteng, Bungsu Cikaputihan, Kedap Kircun, Jajan Jalan dari Memori, Mang Ayu Wagon, Mang Nanar. Pokoknya untuk sobat Maya, yuk on air 5441392898. 98 FM Bandung.
1: Berani beda, berani jaya. Darah.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama Jajang di Jalak.
0: Oke, Jajang di Jalak. Mau pilih lagu apa, Kang Jajang?
1: Ingin Cinta Kita.
0: Cinta Kita dari?
1: Dari apa aja?
0: Oh, Cinta Kita.
1: Ya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya buat Adi Kanha, buat Bapak Adam di Sayati, Agus Oce, Abo Metal, Kang Lupat, Pasar Baros, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat sobat Maya.
1: Spesialnya buat Teh Fitri.
0: Oke.
1: Super spesialnya.
0: Yuk.
1: Buat Nani Memori aja.
0: Oke, ya. Pilih radio.
1: Pilih banyak, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Darah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa lagi mau on air? 5441392898. 98 FM Bandung.
2: Berani beda, berani gaya. Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa gitu guys, di karungan kalakangan car deunya. Geus peuting mah cicing atau di bumi.
2: Di talian.
0: Oh, salah kuna tadi teh kudu ku talinya teh ku ieu, ku tali anu sok jang nanteh. Heeh, ka eta. Tali eta puguhan. Anu sok dipake ieu kurbannya di talian sapi. Heeh, bener. Ce mau pilih lagu apa, Ce?
2: Biasa dari Krisye aja deh.
0: Apa?
2: Udah lama enggak dengar Leni.
0: Oke. Kehela abit pami aya urang orang Cicalengka sok hayang heuy. Heuh, matakna tadi eureun heula teh heuy heula. Salam buat siapa, Ce Nando?
2: Amin. Putri sama Kang Yusnya, Akikanha, Eyang Dut, Kinoi Kirson. Kang Lukman Pasar Baros. Itu tuh
0: saha.
2: Okay, nice. Tadi teh yang namanya Cibai-Cibai itu di apa?
0: Akikanha.
2: Oh, Akikanha teh di Cibai.
0: Cibaduyut.
2: Oh, Akikanha teh di Cibai.
0: Cibai teh Cibaduyut.
2: Oh, orang Cibai nya kan
0: Akikanha. Nya atau orang Cibaduyut mah orang ieu, orang Purwakarta. Udah jelas Cibai, Cibaduyut nya cicingna teh di Cibaduyut. Nyarek di Dubai. Bisa mohon tas apalnya. Tas apal tuh penyiar pang pelit nak.
2: Tapi pang rajin nak, enggak pernah alpa.
0: Kata pokok siapa?
2: Pokok nama apanya, kalau sakit, kalau lebaran, itu aja. Kalau Agustus,
0: ada balap karung.
2: Kalau itu aja, kalau ada di rumah sakit, ada orang keluarganya sakit, baru
0: apa ya?
2: Ada dua di Bandung penyiar yang rajin, gak pernah alpa, ada dua.
0: Oh, ada dua, saha?
2: Ada dua, semuanya cewek.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Saha?
2: Yang satu di ini di...
0: Ini seri.
2: Maya teh.
0: Oh iya iya
2: di
0: iya.
2: Di Kopo Permai.
0: Oh di Kopo Permai.
2: Yang satu di Kopo Permai. Yang satu lagi di Muara.
0: Oh gitu. Nuhunnya kadona katampinya.
2: Iya pokoknya mah itu dua cewek iya. Cantik itu nggak pernah alpa. Oh, iya.
0: Cewek mah cantik banyak ya cewek ganteng kan mah mungkin ya. Oke okay, Cece. Ya. Pilih radio.
2: Ini Maya mantap lagu-lagunya berini-berini gaya.
0: Terima kasih buat Senadu yang ada di Cicalengka ya. Oke, masih di Titian Kenangan 98 MyFM Bandung berani beda berani.

0: Maya Event. Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenti.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: @98 Maya FM Bandung.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
0: 98
1: Maya FM. Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Selamat malam buat siapa ini? Ada Nani Memori di Cicahem ya, katanya salamnya buat Sobat Maya, spesialnya buat AA Cacang Jalak ya. Oke, selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadung, terus Ibu Eti ya di Cimahi, kemudian juga selamat malam buat Pi Ayu yang ada di Tegal Ilat ya, salamnya buat Mama San, Mama Angga, Kang Ayu, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, kemudian juga selamat malam buat Ibu Intarti ya, terus Teh Rosi, Surabi Kriuk, buat Mbak Sri, Mas Roro, Dek Rina di warung nasi rames Ngawi Kopo Permai ya. Juga selamat malam buat Teh IJ, Dian Syah Cicadas ya. Kemudian ada siapa ini? Ada Mang Nanar nih di Gunung Asepan. Salamnya buat Mama Putri, Mama Sanda, terus Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, kemudian Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Gunhal. Oh, Dava Gunhal, buat Sobat Maya semuanya, spesial buat istri sama anak-anak juga cucu tersayang. Tersayang. Balelol. Ya, juga selamat malam buat siapa ini? Sebentar, dari Lukman Pasar Baros. Ya, salamnya buat Andin Tehnado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Emas, Jua Ledeng, Amdi Barawagon, Kak Ari Prabon, Kak Masro, Milila, Cican Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan, Garut ya. Ya, selamat malam juga buat Wagon. Terus selamat malam ini buat siapa nih? Oh, buat Kang Agus OC yang ada di Markasi ya. Ya sudah. Ya segitu dulu, nanti WhatsApp yang belum dibacakan nanti video dibacakan di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 MyFM Bandung, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: 98.9 FM
1: Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Runting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Runting.
2: Maya FM
0: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerah.

0: Maya Event.
1: Tanya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
8: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
7: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
9: Joget Morena, Derah.

Sobat Mei, tidak terasa tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir. Tapi sebelumnya ketemu dulu nih, ada siapa ini? Ada Kang Adam Linggahara di Sayati ya. Salamnya buat Aki Kanha, Ayah Cigadong, Koswara, Wasgar, Yansa, Imacua, Nadu. Terus buat Umi Lila, Teh Andin, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Amtibara Diansa, Cecang Jalak, buat Nani Memori, buat Sobat Maya semuanya saja ya. Ya Kang Yustian sama ini nih Nenek Putri juga selamat malam ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Kineu Kircon ya. Dan salamnya buat Aki Kanha, Aichi Gadung, terus Koswara, Wasgar, Diansa, Imajuan, Nado, Nani Memori. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Dari Pak Kosasi di Bojong Citepus, salam buat Kang Agus Oci, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman Kosambi, Abah Dadang, Kang Hendi, Ciko Dewa, Mama Angga, Bunda Lilis, Teh Eti Cimahi, Ibu Eti Kulalet, Pak Oning, Teh Nani Memori, Nenek Putri, Teh Om, Teh Nadu. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Kang Ayi yang ada di Cigecung ya, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, TIJ, Nadu, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Buda Neli, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Kircon. Terus buat Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Telin Cicotang, Lukman Baros. Ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Ya dari Mama Angga yang ada di Balendah. Ya, salam buat Mama Reva Ciparai, Kang Ayu Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hajah Wita, Mama Zenia, Pak Kosasi, Kang Jejang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Abi Ayi, Mama Bandung Barat, Teh Rinu, Mama Sanda, pokoknya buat Sobat Maya. Makasih Mama Angga di Balenda, Bah Dadang di TCI, salam buat Nadu, Aki Kanha, terus Kang Ayi, Kang Alan Bolem, Carmila alias Umi Lila, Pak Kosasi, Kang Jajan Jalak, Nani Memori, Jajan Jalak sama Nani Memorinya, terus buat Sobat Maya semuanya, ya dan terakhir ini nih, ada Aceng yang ada di Cililin, hadir Teh Fitri, yuk terima kasih ya, dan sayang sekali, sekarang waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tipsnya Sobat Maya semuanya. Insya Allah ketemu lagi ada satu hari Sabtu ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.

0: 98 Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: kan kedengir. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Halo, kami
4: Ilir 7.
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
6: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
5: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
6: Maya FM.
7: Galau, mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 0877-7080-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
8: Maya

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya
1: FM. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?

0: Nupardi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, negara penting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
1: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kembali hadir gelaran nomor hati, penyejuk hati, penguat jiwa, selalu di hati. Di Salap 98 Maya FM di Komplek Kopopernus 1 Blok T11, insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama di gelaran ini. Sobat Maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maaf kalau seandainya saat-saat ini, sekarang-sekarang ini rada telat-telat gitu ya kehadirannya. Karena apa? Karena sholat subuhnya, waktu subuhnya kan sekarang hampir jam 4 kurang seperempat ya. Itu kemudian imamnya lama, ya, yang akhirnya ya tidak, ya yang namanya keadaannya seperti itu, ya akhirnya rada lambat-lambat sedikit lah, telat-telat sedikit ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini waktu tidak tetap seperti itu ya. Mungkin beberapa hari lagi akan mundur ya, kemudian nanti akan normal lagi ya. Itu normal lagi dari awal lagi siarannya insya Allah. Sobat Maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pagi hari ini alhamdulillah ya, rezeki dari Allah sudah bisa lagi untuk menayangkan VN ya. Walaupun VN hari ini adalah VN yang pernah ditayangkan ya, supaya tidak ini, karena kesiangan tadi pas dicek, oh bisa alhamdulillah, makanya udah aja VN yang lalu ya, bisa ditayangkan kembali dan bisa dikirimkan kembali ya oleh sobat maya semuanya. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun Bu Asih. Assalamualaikum, alhamdulillah radio maya yang gagak koncang. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan. Jazakillah khair karena informasina. Mangga wargi anu kantos dinten Jumat basa eta nya ngintunkeun VN Al-Kahfi na, nah, tiasa dikintunkeun di dinten ieu sok lah. Anu atas ngintunkeun dinten Jumat anu itu, anu itu saya suka mari. Gitu, anu Jumat nu mangkukna saya Jumat kamari. Maka tiasa dikintunkeun deui dinten ieu supaya teu ieu teu naon teu seueur waktos lah gitu nya. Ayeuna mah tiasa ngintunkeun dina basa kapung Jumat anu saya suruh kapung kalinya saya nu kamari nu mangkuk na Jumat nu mangkuk na. Hatur nuhun nya anu parantos ngintunkeun VN nya. Alhamdulillah sok sanes ai madorot mah teu nya gitu, mung sakedik lah. Tadi pas dicek ya, dicek teh hampir adzan rabbukullah, hampir adzan. Tiasa tayang alhamdulillah. Itu maka mangga sok ngintunkeun we anu Jumat. Ya Jumat anu parantos mangkukna lah. Mangga urang kawitan we tina kintunan, ti kintunan Ibu Hajah Rina. Ya Bu Hajah Rina mangga sok kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sarang duri gina Pak Ustadz badannya ringan. Belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a fayu'min wa man syaa'a fayakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara ahato.
0: Upami badai lirian mah ambil napasnya. Inna a'tadna lidzalimina nara. Etaknya upami badai lirian. Upami ada lajeng kedah diidharkan naron ahato bihim. Nah gitu ya. Nya.
1: Bihim suradikuha wa iyastagisu.
0: Nah kada hiji-hiji tanya. Wa iyastagisu yugosu. Itu teh ayat tasdidnya, teh tasdid.
1: Yugosu bima in kalamuhli yas yawujuh bisa syarab wasaat murtapako. Sadaqallahul aziz. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sami-sami hatur nuhun Bu Asih. Bu Asih ya, Ibu Ajarina hatur nuhun ya, ya. Maksudnya nanti ayana giliran Bu Asih gitu remakulanya. Tuluhun Ibu Ajarina tas nyarangan, tas ngintunkan VN. Oh, sana tadi alhamdulillahnya ya emang seayat gitu. Alhamdulillah ayat dua lah nuka kirangan tadi ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokat. Salajengna kintu nanti Ibu Haji di sana ya. Bu Asih. Oh sanes. Umuh lah umuh ya umuh ya. Hatur nuhun ya umu karena ilmu na anu berhubungan sareng bahasa Sunda. abdi mah rada telat gitunya belajar bahasa Sunda teh. Emang sih orang Sunda tapi telat. Irasna belajarna saatosna sering komunikasi kia di radio gitu. Janten teu sesah nerapna gitu. Sesah nerapna bahasa Sunda anu pas teh gitu nya anu pas teh kanggo itu kanggo ieu kanggo urang kanggo nu sanes anu ya pokoknya mah remakumullah akibatina telat belajar bahasa Sunda nu akhirna jarang nerap saya jarang sesah nerapna teh. Sesah nerapna teh gitu nya pelajaran bahasa Sunda anu berhubungan sareng bahasa ya bahasa komunikasi dua arah gitu tarumakullah. Mudah-mudahan enggak maklum, enggak mafhum gitu. Sami nuju belajar. Hoyong anu terbaik lah gitu ya. Sok sanos kabiasaanana memang sok itu upami nyarios teh gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan teu janten kalepatan anu ieu anu naon anu ngajantenkeun dosa gitu nya bagi ya insyaallah belajar mah teh aya dosa rahmatullah nya. Ayeuna urang teraskeun umu mangga sok umu ka payun mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimi Pak Ustadz, bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 28 sareng 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wala tuti' man aghfalna qablahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuto wakulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naro inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim surudikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmu liyashwil wujuh bi'sar syarub saat murtafaku. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk, dan sabarkanlah dirimu bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang. Mereka mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami alihkan dari mengingat kami, dan yang mengikuti hawa nafsunya, dan adalah putusannya itu melewati batas. Dan katakanlah, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa yang menghendaki, maka berimanlah. Dan barang siapa yang menghendaki kekafiran, maka kafirlah. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolak apinya meliputi mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, mereka diberi minum dengan air seperti logam yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling jelek dan tempat istirahat yang paling buruk. Shadaqallahul azim. Samina wa atona gufrona ka robbana wa ilaikal matir. Hatur nuhun Pak Ustad, jasa kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun umu kanakin tunan fiena. Tos nyarengan sim kuring ya. Tadi tanya aya kabingungan dina waktu liren dina kalmuh gitu ya, ayat ka 29 wa iyastagitsu yughasu bima in kalmuh. Tadi dia kan abing di mana cenah ya, di mana ta upami tiasa mah dina fiilnya fiil dina ya yughasu. Tadi dia ya yugosu maranehna dibere inuman bimain kucai kamuhli anu seperti logam anu ieu ngagolak lah kitunya, logam anu ngagolak. Tah upami, upami ti nabi main judulna kirang. Tapi upami ti na yugo su, umaranehna dibere inuman. Itu bima incai kalmuli seperti logam anu ngagolak. Nah gitunya, pas dirinya mah. Tapi upami ti nabi main, nya cai anu ngago, cai kalmuli anu golak atau logam lu. Jadi naon sih cai ujung-ujung cai gitunya. Berarti aya hubungannya sareng aya tu satu acana yugosu maranehna dibere inuman gitu. Ya umu tina yugosu nya saena ngawitanana gitu lah. Hatur nuhun nenek istiqomah sok sanaos dipanyalu ngoncrang. Hatur nuhun nenek ya terus ga info aduh nuju di mangga sing raosnya dipanyaluna sing raos sing betah sing seueur kasaean gitu mereka kan dina hadisna ge yen silaturahmi teh manjangkeun umur kasaean gitu pami aya kasaean ya makana sok midamil kasaean di tempat silaturahmi maka insyaallah usia kasaean teh bakal dikenang gitu tah lambi nanti maksudna kitu nya di antawisna gitu saur teh titin di saupan oge pemancar ayaan sanos ngangge kawat digantung nyawios lah pokona mah jihad urang ya jihad urang dina saat ieu kumaha sangkan goncrang kumaha sangkan goncrang itu insyaallah nilai husna nilai kasayan jihad lah ge wakulan wa'adallahul husna sok sanaos digantung tetap janten kasayan itu teh titin gitu sok mangalah teu sawios. Tak ayana orang tayangna ti ibu Asih ya Bu Asih mengapa payun?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dengeringan diajar ngoskan saat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah.
0: Tadi teh Bu Asih aya anu ieu. Anu naon dina asyi wal asyi sanesi shh gitu nya. Shina kirang kaluar. Tapa shina cawian gerak.
3: Yuri.
0: Oh, saya istrinya, tadi dia. Tadi dia. So, kira uya ni.
3: Yuri duna wajah. Bahum bil godati wal asi.
0: Tak, ya tak. Wal asi, saya si, tapi asi.
3: Yuri duna wajah. Yuriduna wajahu wala ta'du aynaka anhum.

0: ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami wasiatun nuhun tos darangan sim kuri. Sim abdi. Ya. Mugia ngapunten ya rahmatullah. Margi tah itu kan belajar bahasa Sunda na telat janten sesah nerap nanti kitunya sesah nerap nanti mugia ngamafhum gitu. Saur Ibu Ai, alhamdulillah di Ciwasa saya Pak Ustad, aduh hatur nuhun Bu Ai, hatur nuhun bisa informasina. Oke hatur nuhun ya, bersyukur ke Allah parantos yo non panantos nga dongkapkeun ieu suanten nya atawi radio maya ka bumina Ibu Ai dina kaayaan sae gitu. Ya kitu nya atur nuhun nya Bu Ai nya atur nuhun. Urang teraskeun ayeuna karena istiqomah saurna ieu nuju di Panjalu ya nenek teh nya nenek. Nuju di Panjalu, mangga nenek sok kapayun. Biasa di Panjalu oke teras ngiringan itunya, insya Allah teu aya halangan ya nama, teu aya nanau, teu aya keberatan di mana mana oke ngoncrang gitu. Margi ngagunaan aplikasi itu streamingnya remakulah. Mangga nenek kapayun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad nane bade ngiring belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was

0: asy.
1: Ada sesaja di nasyanya bil asy gitu ya. Kirang neknya di nasyana kirang gitu.
0: Yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum.
1: Aina panjang nanya ya.
0: Turidu jinatal hayati dunya wala tuti man
1: aina kirang wala tuti gitu kan ya nek wala tuti man agbalna gitu tuti gitu kan aina aku masih nak alah kirang sakenik rasa kayaknya
0: dunya wala tuti man
1: ka tuti
0: agfalna qalbahu an dikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu puruto wa qulil haqqu mi rabbikum
1: sadis birob tapi mir rabbikum ayat kalimat idgomnya, ayat idgom dirinya, ya, Rahimahullah, ayat idgom. Nenek, mirab, saya mirab, tapi mirab, itu ya. Idgom bigunahla, bila gunahla, tina kalimat mir, gitu ya, mirab bigum.

0: gitu ya. Saya was wish wa yash will. Nah, ya alif lam kumari hala.
1: Bi sasaro.
0: Saya eta bi sasaro.
1: Wasa sa wasaat murtapako. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadene nya dina syin oge sok aya muncul iya tadi teh model tasdid gitu ya. Tapi alhamdulillah dinten ieu aya. Hatur nuhun kitu dan fi'na tos ditayakeun ku si guring disimak kakirangan anak parantos di uningakan. Ayuna orang teraskan ya, kintu nanti bu ai ciwasra sahurna ayuna mau di ciwasra ge sae gitu ngoncerangnya. Bu ai mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng bu ai ciwasra pausa bade ngiringan ngaosken saat al-kafi ayat nanuka 28 dekat 28 dikawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu jinatal hayati.
0: Aya kesan di nadu teh Bu Ai nya, aya kesan panjangan sakedih. Turidu zi kana kitu kan. Turidu zi tadi aya duna kesan aya gerak cowiannya aya kesan mad tapi panjang.
2: Wajhahu wala ta'du aynaka anhum.
0: Ta ayeuna gerak sok simak.
2: Turidu.
0: Ta turidu teteh panjang aya panjangan teteh. Kedahna turidu zi gitu ya.
2: Inatal hayatid dunya wala tuti man

0: Oke, tiga hela. Wakana. Ya, waca bahau hawahu. Waca jeng tuturkan ku anjeun. Jeng nuturkeun ya. Jeng nuturkeun hawa nafsuna. Gitu. Nu akhirna manehanana urusanna teh iya, namun ucap rama ancur karena dosa lah, ya, ancur karena dosa gitu. Itu ya bu ainya dina wakana saya suakan.
1: Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa fayu'min wa man syaa.

0: mendang Pak Ustad sih ini udah mangke sakuwargi anu ngopuntun sing daramang sadayana tunuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tuhun Bu Asi. Bu Asi ini Bu Ai ya. Tadi ayah angsalan lu kira aku simpoi ke atas di walingakeun ka kiranganna ya kantun disaekeun lah ya kantun disaekeun diperhatoskeun terus disaekeun. Satrasna hatur nuhun ka Ibu Ai tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Ka Ibu Hajah Nadi ya alhamdulillah langsung cek ur ah. Langsung cek ur pergi tadi teh mana bisa terakhir Bu Ai teh. Gitu itu rada telat ngintunkeun si guru tugasna ya. Mangga Ibu Hajah Nadi ka payun langsung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 28 sarang 29.

0: بئس الشراب وساءت مرتفق. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung masing sabar diri hidep babarengan jeung jalma-jalma anu ngadoa ka pangeranana isuk sore karena miharep ridho mantena. Jeung poma panon hidep duanana ulah ngabalieur ti maranehna alatan miharep papaes kahirupan dunya jeung poma hidep ulah nurut ka jalma-jalma anu hatena geus dipohokeun tina eling ka kami. Sarta manehna nurut kana hawa nafsuna turta ngarempak wates wangan dina urusanana. Jengpok caritakeun, bemeneran teh datangna ti Pangeran Arandika. Nya sing saha anu purun pek gera iman, jeung sing saha anu arek kufur pek gera kufur. Saestuna kami geus nyawiskeun naraka pikeun jalma-jalma anu aniaya anu seuneuna ngentab-ngentab murung maranehna. Jeung upama maranehna menta nginum bakal dibere nginum ku godogan besi nu ngagolak anu matak tutung beungeutna. Kacida gorengna eta inuman teh sarta kacida gorengna eta tempat padumukan teh. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na wufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustad diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tunuhun. Awasanana dina awasan maham. Alhamdulillah. Ya anu kirang di uningaku sim abdi mahnya. Kaya nukiran itu oge tambihan ilmu nyata dina bahasa Sundana aya purun. Wa qulil haqqu mir rabbikum, ari bener teh eta teh datang teh ti Pangeran anjeun. Pamang syaa falyumin, rek lamun anjeun rek purun kana eta nu bener falyumin sok sing percaya gitu falyumin. Sok atau percaya, ya, sok iman gitu. Tak purunnya, Alhamdulillah. Purun teh jadi karepnya atau napi erek gitu. Karena eta anu ku Allah ditawarkan eta kebenaran teh gitu. Bebeneran lah. Sok anu purun mah, sing percaya karena nu bener ti Allah gitu. Tapi wa mang syaa falyakfur. Lamun misalnya pilihanana naon pilihanana lain anu benar pek jadi jelema anu kufur itu nya teu purun eta mah nya teu purun kana kufur sanes gitu pek eta mah gitu tali purun mah nyana kana kasayan gitu purun teu isukan itu misalnya ngabantuan nah berarti sae rahimakumullah purun teh kana nya benten purun teh isukan misalnya urang judi misalnya ah sama lepat rahimakumullah nya jadi purun mah kana kasayan nya gitu. Hatur nuhun ayat tambihan ilmu anu bahasa sepuh anu iya nya anu naon namina teh bahasa buhun anu jarang kauninga tapi jarang kapenak gitu model purun. Purun teh hiji bahasa hiji kondisi anu kersa aja anu daek gitu tapi karena kasayan purun iya jadi jelema kudu purun. Nah hati-hati kudu aya kahayang anu sae maksudna gitu tu ya. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun karena ilmu na oge. Rahimakumullah, tadi na ayat anu ku 28 Allah ngudingakeun nawarkeun Allah teh ya. Nawarkeun ka saya nawarkeun kasalametan. Kan surah Allah wa qulil haqu mir rabbikum. Ieu ari nu bener teh anu ngakibatkeun salamet teh teh datangna ti Allah, lain ti manusia, lain ti makhluk. Gitu. Sok sadayana anu bisana aya saadeuna. Aya hiji nabi gitu ajeuna gaduh pamadegana lain ti Allah lah enggak lepat teh rahmatullah ya jeung moal aya kita aya nabi jeung rasul pasti nage bakal ngadugikeun anu sararesna ti Allah tah cek Allah teh sok pilih nya pilih eta anu bener teh ku anjeun rek dipilih dicokot atau rek dipilih diantep ditolak gitu rek dipilih dicokot soal tu sing percaya ya buktikan kepercayaanana gitu nya eta ku cara mentaatina cenah ah teu percaya mangga soal teh payak pura tuh ya pek atuh anjeun gitu nya lain pek ge jadi payak pura teh maksudna teh lamun teu percaya ya pek bae kupur oge okay. Gitu maksudna teh lain sok atuh kupur sareng kitu Allah pek bae kupur oge okay. Gitu rek nolak oge okay. Sebab non akibat tina nolak teh inna atadna lidzalimina naron. Sebab kami nyadiakeun ke jaman zalim zalim teh apa teh bener ti Allah tapi nya ditolak ka gitu. Maka Allah nyadiakeun naron. Seuneu gitu nya. Ahato bihim anu mana eta sana seuneu teh nya ahato teh jadi muhit nya. Muhit teh ngurung gitu lah. Ahad teh ngurung kamaranehanna suro dikuha nuana lentabana teh gitu ta lentabana teh ngurung moal bisa leupas intina mah si jalma anu milih kana kufur teh gitu nya rahmatullah aduh naudzubillah min dalik nya urang sadayana ulah dugikeun ka kitu urang sadayana mah insyaallah bade sami'na wa ata'na. Dumana eta teh? Nyaeta dina ayat anu ka 30-na. Illal ladzina amanu ai jamanu percaya mah wa amilu sholihat bukti percaya nanti ku amal soleh. Inna sajana kami la nudiu. Kami moal ngahilangkeun atawa api moal ngapilainkeun gitu nya. Ajra pahalana man asana amala keur jalma nu nyeun kahadean tina mimitina mah paliukmin mimitina mah percaya tuluy bukti ku amal soleh maka Allah moal nyia-nyiakeun moal ngaapilainkeun kana pahalana keur jalma nu nyeun kahadean alhamdulillah sakitu pagitu jar rahmatullah kanggo dinten ieu alhamdulillah ya VN biasa tayang nih. Mangga ayeuna mah urang doakeun teu daramang. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa illa syifauka. Syifa la yughadiru saqama. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mar-

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Di.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apa lagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
3: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

0: Noia FM.
1: Sàpia, Sabat Maia Sabat, no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Halo, kami
4: Ilir 7
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Pop Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.